0: It's 1.0 FM, you're listening to the Rockin' Life Bali where everyone can be a rockstar.
1: Yes, lagu ini tuh pas banget buat kita sambil nyantai di pinggir kolam gitu loh. Pingin banget nih ngerasain yang namanya staycation di tempat yang best. Dekat pantai gitu.
0: Dekat pantai bisa bikin makin healing ya rockstar ya. Kalau lagu ini kayak menggambarkan gimana sih hiruk pikuk perkotaan, hiruk pikuk dari tempat kerja kita yang mengharuskan kita untuk terus mencari rupiah gitu rockstar. Jadi alihkanlah rupiahmu ke sini rockstar, karena kamu bisa mendapatkan pengalaman menginap yang paling oke. Ya pastinya di sini,
1: di Eker Hotel Escape Sale dari Pullman Bali Legian Beach di Jalan Melasti nomor 1 Legian Kuta. Jadi nih rockstar, sekarang kamu bisa menikmati staycation yang lebih hemat. Tapi tetap dengan akses premium di pinggir pantai. Pokoknya deket deh dari mana-mana. Dan pasti nih pelayanannya mewah khas dari Pullman Bali Legian Beach.
0: Pastinya rockstar.
1: Dan kamu juga bisa dapetin diskon sampai 25% untuk liburan kamu. Dengan berbagai extra benefit untuk semua All Acre Life Limitless member. Jadi untuk periode bookingnya nih, catet ya rockstar ya, jangan sampai kelewatan. Itu sampai 31 Juli 2026 untuk periode bookingnya. Dengan priority stay kamu bisa sampai tanggal 30 September 2026. Jadi kamu bisa pesan sampai tanggal 31 Juli, tapi kamu bisa pakai sampai di tanggal 30 September.
0: Oke, gitu. Masih panjang ya jadi sebenarnya rockstar. Cuman pastinya kita selalu ingetin untuk booking secepat-cepatnya untuk bisa amanin slotnya rockstar. Karena yakin sih aku dengan promo-promo menarik dan pastinya lengkap nih yang diberikan oleh Pullman Bali Legian. Jadi pasti akan
1: pokoknya
0: semuanya berlomba-lomba
1: mendapatkannya. Jadi jadi member All Account Life Limitless sekarang dan dapatkan banyak keuntungan setiap harinya. Kamu bisa lihat info lengkap dan reservasinya untuk follow sosial media mereka di @pullmanbali. Sekali lagi di @pullmanbali.
0: Yes, dan pastinya di sana pasti kamu akan mendapatkan liburan yang anti baper the rockstar. Sekalian kita bahas di satu ini ya.
2: Butuh semangat. Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
1: Gak bisa aku kayak gini-gini
0: wear. Gak bisa. Akhirnya medannya keluar lagi nih rockstar.
1: Iya, ini udah jam-jam medannya udah harus keluar. Gak boleh ditahan-tahan lagi ya kan. Aca senyum lah. Pelit kali dia senyum.
0: Soalnya senyumnya hanya untuk Puspa ya.
1: Iya. Ya Aca gak boleh baper ya kalau kita ejekin ya.
0: Baper sih dia.
1: Oh baper sih dia.
0: Beda.
1: Soalnya nih rockstar, hari ini kita mau membahas tentang ejek-mengejek.
0: Ejek-mengejek.
1: Apalagi di Medan itu ejek-mengejek adalah kata cinta yang wajib di dalam pertemanan.
0: Oh gitu,
1: iya.
0: Kenapa gitu?
1: Kita gak bisa kalau teman kita misalnya nih kelihatan cantik, kita gak bisa nih bilang kayak, ih cantik kali kau, gak bisa. Itu malah jatuhnya sarkas.
0: Tapi kebalikannya?
1: Kebalikannya, kita harus bilang kayak, ih kok kayak gitu, mau kemana kamu gitu.
0: Oh gitu.
1: Itu merasa kayak, ih cantik kali kok, kamu kemana, gak biasa aku melihat kamu kayak gitu. Nge-rap lah dia langsung kayak gitu.
0: Ah yes.
1: Nah
0: unik kalo, ya unik ya.
1: Unik kan. Kalau lagi bahas gimana?
0: Kalau sendiri biasa sih, tapi lebih ke kalau kita SD itu ya, kita seringnya ejek-ejekan nama bapak.
1: Aduh. Ini makanya hampir seluruh, bukan seluruh Indonesia lagi ya, seluruh negara pasti ada.
0: Oh ada ya?
1: Ada.
0: Jadi pokoknya biasanya kita, heh kamu ini ya, lucu sih.
1: Tapi kalau kamu digituin, kamu langsung ngambek, baper atau enggak?
0: Aku langsung lawan. Saya akan lawan nih.
1: Kalau aku
0: udah tahu nih, misalnya udah tahu nama bapak orang tuanya dia lah, langsung lempar balik terus kita ejek-ejekan. Terus kalau semisal ada situasi di mana kita nggak belum tahu kan nama orang tuanya ya. Jadi biasanya aku akan, siapa sih nama bapaknya dia gitu.
1: Iya.
0: Cuman itu sebenarnya gak bagus sebenarnya itu dilakukan. Karena sekali lagi, pertama tidak sopan memanggil nama orang tua. Kedua, ejek-ejekan is gak bagus sekali lah tuh.
1: Tapi tahu gak sih, ada studi yang bilang katanya gini.
0: Kenapa?
1: Katanya kalau kita ejek, mengejek sama teman, itu tuh tandanya kita tuh semakin akrab tau.
0: Oh lebih akrab ya.
1: Iya. Pokoknya hari ini kita bakal bahas itu.
0: Kok jelek kali ya, ejek-ejekan biar makin akrab. Ya sudah rockstar ya, silakan sharing-sharing sama kita. POV kamu gimana? Apakah kamu sebagai tim baperan atau tim santai kalau ada teman yang ngejek?
1: Iya. Langsung aja share di WhatsApp kita di 0811-380-7878.
0: Dan pastinya di Instagram kita di @rockinglife.bali. Sekali lagi ya, kamu tim berperang atau tim santai? Kalau ada yang ngejek, ya terutama ngejek teman dekat sini ya.
3: GMHR, only on The Rockin' Life.

0: Today, a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali. Sekali lagi, @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.

0: This was sederhana Rockstar by Shiloh 7. Jadi selalu mengingatkan untuk segala hal, segala upaya yang kita lakukan untuk orang tersayang, orang tercinta itu bisa dimulai dari hal-hal kecil, hal-hal sederhana.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau Yuyu sendiri dulu waktu masih pacaran, kan sekarang udah nikah kan ya? Sekarang udah nikah kan?
1: Nikah dengan diri sendiri.
0: Oh, dengan diri sendiri. Oh, itu udah hopeless romantic ya sebenarnya. Jadi kalau Yuyu sendiri ada enggak mungkin kamu mau sharing enggak hal-hal yang

0: sederhana yang dilakukan sama mas mantan ke kamu?
1: Ada dong pastinya.
0: Apa salah satu yang paling berkesan?
1: Salah satunya yang paling berkesan adalah aku dikasih surprise.
0: Surprise-nya apa?
1: Ulang tahun. Staycation.
0: Oh, dikasih staycation. Iya. Oh,
1: tapi rame-rame
0: gitu
1: ya, tapi
0: gitu rame-rame. Ya kalau orang dewasa ya. Staycation.
1: Oh. Ngomongin juga teman-teman aku.
0: Oh, rame-ramean ya.
1: Kalau ini lagi on air ya.
0: Oh iya. Enggak, soalnya aku mau gini sih. Mau menguliti Yuyu biar orang-orang tahu Yuyu ini wanita staycation.
1: Iya,
0: tapi rame-ramean ya.
1: Makanya aku tuh setiap ada info staycation tuh aku langsung hap gitu.
0: Langsung hap ya. Nah, kalau aku sendiri sebenarnya hal-hal terkecil yang sederhana yang biasa aku lakukan untuk pacar itu biasanya dia ngasih bunga dan kita bisa ngajakin untuk olahraga bareng, untuk bisa sehat-sehat bareng gitu lah. Karena kan biasanya belakangan ini ya kayak padel atau mungkin terus ada kayak yoga. Pilates, iya, yoga, pilates, yoga gitu. Itu kan lagi hype ya, lagi banyak orang suka.
1: Bener dan banget, pokoknya yang wellness-wellness tuh kayak lagi hype banget sih.
0: Betul banget, Rockstar. Dan di sini kamu bisa nikmatin itu semua dalam New Wellness Space and New Wellness Day Pass Experience yang pastinya di The One and Only The Resort Nusa Dua, Bali.
1: Wow, ada apa aja sih di sana, Wet?
0: Ada banyak, Rockstar, untuk fasilitas wellness kamu yang benar-benar akan mendukung, dimulai dari spin studio, ada juga All New Hot Yoga Sanctuary, ada Reformer Pilates Studio, ada Premium Beachfront Ice Bath, ada juga Beach Workout Premium di pinggir pantai pastinya.
1: Wow, keren banget ya, olahraga di pinggir pantai.
0: Yes, dan pastinya semua fasilitas ini bakalan benar-benar mendukung gaya hidup sehat aktif kamu, Rockstar. Dan kamu juga bisa mendapatkan dan mencoba langsung nih dengan wellness day pass-nya yang punya banyak benefit mulai dari akses ke semua group wellness activities, akses ke complimentary resort activities. Sampai berbusa. Ini ngomongnya rasa banyak banget. Complimentary-nya mulai ditambah lagi ya. 30 menit akses ke thermal facilities at Heavenly Spa by Westin pastinya. 200.000 dining credits, ada juga 15% diskon spa treatments. Belum habis, Rockstar. Dan 30% untuk personalized wellness activities. Dan Rockstar, kabar baiknya semua hal ini akan kita bedah hari ini karena kita akan mengundang tim The Westin Resort Nusa Dua Bali dan ada langsung juga Dr. Jitendra yang akan hadir, Rockstar, yang akan sharing-sharing tentang New Wellness Space and New Wellness Day Pass Experience ini.
1: Benar banget.
0: Dan buruan reservasi sekarang, buruan untuk dapat info lengkapnya pastinya di The One and Only at Westin Bali. Sekali lagi di sosial medianya at Westin Bali. Dan pastinya, Rockstar, kita masih ngobrolin tentang kamu ini
1: tim baper atau santai aja kalau diajak sama
0: gitu.
1: Teman. Kalau kamu Ueda gimana? Pasti baper banget sih. Fix.
0: Aku udah sharing tadi ya. Aku udah sharing, dasar tidak mendengarkan kamu ya.
1: Mendengarkan. Oh,
0: denger ya.
1: Suara hati kamu aku dengar.
0: Oh, suara hati seorang kekasih.
1: Iya, suara perut kamu aku dengar.
0: Oh gitu. Biasa Rockstar ini, dia ini Yuyu ini setengah peramal.
1: Setengah peramal? Setengah hidup kesepian.
0: Oh gitu.
1: Oh, kuku-kuku.
0: Dan aduh, benci banget lagi kalau udah gitu. Pengen mukul ya, pupuk gitu. Dan Rockstar, hari ini udah ada Ilma Dewi Sartika yang jalan sama kita. Katanya pagi semeton.
1: Pagi.
0: Aca. Cacu caruman. Hahaha. Puspa anak Pak Ipin ya. Jadi Rockstar, buat lo yang bingung nih kenapa tiba-tiba ngomongnya Puspa anak Pak Ipin, karena tadi jadi kita tuh kan udah opening talk ini dengan bahas ejek-ejekan dan terus aku tadi langsung gini, Puspa nama bapaknya siapa gitu. Terus Kak Ilma katanya ini gak sengaja membaca story-nya Aca gitu ya, sepertinya, dan dibilang anak Pak Ipin. Nah, ketahuan nih se-Indonesia ini.
1: Iya,
0: Pak Ipin sebali raya ya.
1: Terus juga ada Dokter Ardi nih yang udah ikutan. Hai Dokter Ardi.
0: Hai Dokter Ardi.
1: Kalau Dokter Ardi, aku tim gak baperan kalau diejek, santai aja selama masih bercanda dan gak kelewatan. Anggap aja hiburan gratis.
0: Yes.
1: Terus kata Dokter Ardi juga gini, hidup udah banyak yang dipikirin, jadi gak semua omongan orang harus dimasukin ke hati, masukin ke ulu hati katanya.
0: Kok ulu hati?
1: Jauh banget.
0: Beda ya kejauhan.
1: Terus pagi Weda, Yuyun dan Rockstar.
0: Iya.
1: Gak apa-apa, aku sekarang sudah menerima dengan legowo ya. Namaku jadinya Yuyun.
0: Yuyun mah Sunda Teh ya.
1: Iya. Iya mah Sunda teh aing teh macan gitu. Terus dokter lagi OTW menuju poli anak kasih ibu tabanan, hati-hati dokter di jalan.
0: Dan kita semoga Weda, Yuyun dan seluruh rockstar sehat selalu.
1: Iya.
0: Semangat energinya
1: menyenangkan. Ya, Aja jangan ketawa. Dan kayaknya dokter Adi juga mau request lagu tuh.
0: Yes, yes.
1: Dia mau request lagunya Backstreet Boys, Shape of My Heart.
0: Oke, pasti kita puterin ya dokter Adi. Tapi after lagunya requestannya gini nih, Kak Ilma yang Cucak Rowo. AKA Mockingbird ya. Dan rockstar ya sudahlah, langsung kita puterin aja ya lagu pertama. Dan pastinya kamu masih bisa untuk request, masih bisa untuk joinan sama topik kita. Apa sih topik kita, Yuyu?
1: Topiknya kita adalah tim baperan atau tim santai kalau diejek sama teman.
0: Kalau aku sih
1: memberikan
0: Mockingbird aja.
1: Iya, langsung aja.
0: Share-share rosa di 0811-380778. Juga di
1: sosial media kita di @therockinglife.bali.
0: Dan Kak Ilma ini kita puterin ya.

0: It's a one part of them. You're listening to Rocking Love Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Yes, masih barengan kita berdua rockstar yang bakal nemenin kamu sampai ke jam 10. Aduh, ini kenapa nih? Tunggu.
0: Aduh, kasihlah dia kesempatan minum air dulu rockstar ya, biar aku mau ngoceh dulu.
1: Ini tuh karena aku tuh udah craving untuk makanan-makanan Nusantara.
0: Oh gitu.
1: Soalnya dari kemarin makananku tuh western banget ya.
0: Oh, so western ya kamu ya.
1: Enggak bercanda.
0: Yes, yes, yes.
1: Gimana bisa western di tanggal-tanggal segini? Tapi kalau misalnya aku nih di hari gajian nih Weda, pasti aku tuh selalu pergi ke tempat makanan-makanan kesukaan aku.
0: Oke.
1: Misalnya kayak bulan ini itu temanya aku lagi pingin banget kuliner Nusantara.
0: Nusantara ya. Pokoknya yang mengingatkan sama gimana sih tempat kita lahir gitu. Kayaknya enak ya,
1: enak
0: rockstar
1: banget.
0: Ya. Apalagi kalau semisal kamu udah lama nih rockstar tinggal di luar negeri, terus akhirnya balik lagi nih ke Bali dan lagi dengar ini sekarang rockstar atau mungkin lihat promo-promonya. Ini pas banget buat kamu untuk kembali recall-recall kenangan masa lalu kamu ketika kamu memakan makanan Nusantara.
1: Ya, soalnya rockstar Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort mempersembahkan kuliner Nusantara setiap Rabu dan Minggu mulai jam 6 sore di Cuisine Restaurant at Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Jadi nih rockstar, kuliner Nusantara kan adalah pengalaman kuliner yang gak akan kamu temukan di tempat lain.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Apalagi di sana memadukan kekayaan rasa dan budaya kuliner Indonesia dengan gaya elegan khas dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort.
0: Di sana disebutin nggak sih paket makanannya mungkin?
1: Banyak banget.
0: Banyak ya.
1: Tapi sebelum itu justru yang jadi highlight adalah dimulai dengan mewacik.
0: Mewacik apa tuh?
1: Mewacik itu adalah ritual cuci tangan yang terinspirasi dari tradisi kerajaan Bali.
0: Keren lah Bali senawang gitu. Mewacik ya yang pertama ya. Jadi cuci tangan and then
1: terus dilanjutkan dengan makan sambil ditemani musik tradisional Bali, juga tarian Bali yang
0: asik
1: banget ya. Ini tuh super fancy ya. Untuk terus kuliner Nusantara bisa dinikmatin dengan harga Rp588.000 plus-plus per orang dewasa.
0: Per orang dewasa. And then?
1: Dan Rp294.000 plus-plus untuk anak 6-12
0: tahun. Oke, mungkin yuk boleh di-remind lagi untuk harganya biar rockstar nih makin mudeng ya, biar semakin memantapkan.
1: Yes.
0: Oke, inilah tujuan aku cari gitu ya.
1: Iya, jadi kalau untuk harganya sekali lagi ya rockstar, kamu bisa menikmati semua itu dengan Rp588.000 plus-plus per orang dewasa dan Rp294.000 plus-plus untuk anak 6-12 tahun. Tuh. Tapi kamu udah bisa mendapatkan semua experience itu, makanan-makanan yang enak itu. Jadi buat kamu, cus langsung aja reservasi sekarang untuk menikmati pengalamannya. Kamu bisa WhatsApp di 0811-3830-5954 dan kamu juga bisa follow sosial media mereka di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi di @sofitelbalinusa2.
0: Yes rockstar, buruan lah kesana rockstar ya, jangan tunggu-tunggu lama lagi.
1: Iya.
0: Lo bisa dapetin dan menikmati makanan Nusantara yang paling enak pasti ya di Cuisine ya tadi.
1: Iya,
0: ya?
1: Di Cuisine.
0: Oke, oke. Dan rockstar, kita jamin lagi dan buat lo yang baru banget joinan di 87,8. Jadi kali ini kita hari ini masih ngobrolin tentang lo itu tim baperan atau tim santai aja kalau diajak sama teman deket.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Soalnya nih rockstar, ada penelitian yang dikutip penulis KG Del Antonia. Jadi itu katanya teman yang sering saling ngejek dan cara yang ringan dan bercanda ternyata 300% lebih jujur dan setia tuh.
0: 300

0: seorang profesor psikologi dari Boston College. Jadi kalau ejekan ringan antar teman itu katanya berfungsi sebagai kontrol sosial. Nah, jadi gimana cara kita berteman tetap akan seimbang nih, dan gak akan ada yang merasa terlalu superior. Jadi dengan ejek-ejekan itu akan membuat kondisi pertemanan lo pastinya makin bonding, makin dekat, dan semakin lebih mengulik nih gimana sih sisi dalam dari pertemanan itu. Dan cuman dosa rockstar yang pastinya adalah jangan sampai ejek-ejekan itu malah justru menjadi bully-bulian.
1: Itu.
0: Karena kita gak boleh untuk membuli gitu rockstar ya.
1: Jadi tetap harus ada batasan lah ya kan. Kayak, tapi kan kita kalau udah temenan lama ya, pasti kita udah tahu sifat teman kita ya. Kayak kalau aku bahas ini dia bisa masuk, kalau aku bahas ini kayaknya gak bisa lah, dia sensitif, yang kayak gitu.
0: Kurang-kurangilah penggunaan mungkin ejekan atau bercandaan yang sensitif rockstar, yang mungkin akan membuat teman kita sedih, karena perasaan teman kita juga penting rockstar. Dibanding kita rencananya untuk senang-senang doang biar ketawa-ketawa, tapi justru endingnya sedih gitu takutnya ya. Sharing-sharing sama kita rockstar, kamu masih ada kesempatan untuk joinan sama topik kita ini di WhatsApp 0811380778.
1: Bisa juga dari sosial media kita di @therockinlife.bali.
0: Dan topik kita ya rockstar ya adalah lo itu sebagai tim baperan atau ya udah santai aja kalau diajak sama teman dekat. Gitu rockstar. Ya udahlah ya, langsung
1: cerita.
2: When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.

0: It's one burn of them. You're listening to the Rocky Life Belly, where everyone can be a rockstar.
1: Yes.
0: Yes, Rockstar Dead West Golden Hour by Jake. Ya, Rockstar ya.
1: Walaupun jadi, belum Golden Hour ya, tapi ini Golden Hour versinya kita.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Karena ini lo bisa langsung kontribusi Rockstar untuk sebuah action yang benar-benar real untuk lingkungan gitu. Dan pastinya ini pas banget karena lo bisa mendapatkan banyak banget insight luar biasa Rockstar dalam bentuk high level panel discussions.
1: Wow.
0: Pastinya di the one and only di Apurva Kempinski Bali presents Path to Sustainable Growth 2026 Rabu 24 Juni 2026 pastinya di Candi Ballroom at the Apurva Kempinski Bali.
1: Bakal ada apa aja sih di sana, Wet?
0: Banyak banget ya. Selain aku tadi udah mention ada high level panel discussion pastinya sama insightful speakers gitu ya. Dan ini adalah kelanjutan dari Path to Sustainable Growth 2025. Jadi di tahun ini tetap menerapkan 4 pilar strategisnya. Yang pertama dari repurposing, refreshing leaves, regenerating, and rethinking resources. Dan pastinya Rockstar lo bisa mendapatkan banyak banget insight dari speaker luar biasanya. Mulai dari Mita Awi from Yayasan Warisan Budaya Banda. Ada juga Ana Agung Gede Rai, founder Arma. Ada Heinz von Olsen, founder Bumbu Bali. Juga Nina Sudiono from Rainforest Alliance. Ada juga Tara Susanto from Bumi Tera. Ada Maitri Fischer from Eco Mantra. Juga Merta Ada from Bali Usada. Dan masih banyak lagi.
1: Wow, speakernya aja juga banyak banget ya. Dan acaranya juga yang pasti bermutu banget lah.
0: Iya, benar-benar kayak membangkitkan dan membuka POV kita lagi Rockstar tentang pentingnya kelestarian lingkungan.
1: Nah,
0: gitu
1: kira-kira
0: ya.
1: Kira-kira Rockstar tuh bisa mesan tiketnya dari mana, Wet?
0: Mesan tiketnya,
1: harganya gitu.
0: Harganya ya. Untuk pemesanannya Rockstar pastinya lo bisa dapetin tiketnya di megatix.com. Dan untuk info lengkap pastinya cek di websitenya The Apurva Kempinski Bali. Juga follow sosial media di @Kempinski Bali. Sekali lagi @Kempinski Bali. Dan pastikan Rockstar diingat ya, tiketnya terbatas. Jadi buruan reservasi sekarang juga dengan Rp500.000 per orang. Ini udah termasuk coffee breaks-nya, lunch, juga kontribusi langsung pada Plaster Legend Mangrove di Bali. Sekali lagi Rockstar dicatat sosial medianya @Kempinski Bali.
1: Wow. Dan yang pastinya Rockstar kita masih di sini.

0: 87,8 FM The Rocking Life Bali, where everyone can be a rockstar. Yes, karena tadi kita ngebahas tentang tim baperan dan tim santai nih ya. Kalau yes, diajak sama teman. Dan kita juga udah nemuin jawabannya masing-masing versinya Yuyu, Weda, Aca, dan juga Kak Ilma dan Dokter Ardi.
1: Yes, ya kan? Jadi setiap orang tuh pastinya punya POV yang beda-beda juga.
0: Betul. Ya.
1: Dan kembali lagi, gimana cara kita menanggapi, jangan sampai ejekan itu malah justru menjadi bumerang untuk diri kita sendiri.
0: Benar.
1: Tapi jangan over lah.
0: Iya, jadi intinya bercanda sama teman itu tuh wajar-wajar aja, rockstar. Yang penting kita tuh tahu batasan dari teman-teman kita itu gimana.
1: Betul, betul.
0: Tapi kalau misalnya teman kamu ngambek, gak apa-apa, ntar kamu bisa sogok dia.
1: Oh gitu.
0: Mungkin ajak olahraga bareng atau staycation bareng, bisa kan?
1: Oh bisa juga ya. Dan pasti akan kita bahas lebih dalam lagi rockstar di yang satu ini.
2: Good talk, deep talk, and fun talk, morning talk.
1: Yes, akhirnya balik lagi rockstar.
0: Iya.
1: Untuk kita bahas yang seru-seru ya rockstar.
0: Pastinya.
1: Ya. Dan kalau kita ngomongin tentang one stop destination atau one stop solution untuk lo rockstar, ini akan menjadi sebuah jawaban yang paling tepat. Karena lo bisa dapetin tempat staycation yang oke, yang bisa ramah anak.
0: Bener.
1: Juga punya fasilitas wellness yang lengkap.
0: Bener banget. Apalagi nih kalau kamu sadar nih rockstar, kita udah bahas hal ini tuh berkali-kali.
1: Betul, betul.
0: Ya kan, apalagi ini menuju yang namanya liburan sekolah.
1: Yes.
0: Kamu mulai nyari tahu rekomendasi di mana ya tempat staycation yang kayak bakal worth it banget kalau aku bawa keluarga. Entah itu kamu rekomendasiin ke kakakmu yang punya anak atau mungkin liburan keluarga.
1: Yes.
0: Ini pas banget.
1: Biar gak wondering rockstar, langsung aja ya kita present tim dari The Westin Resort Nusa Dua Bali.
0: Selamat pagi, mewakili rockstar ya.
1: Oh gitu ya. Dan rockstar di sini kita kali ini ditemenin sama Kak Adelina Octavianti as event marketing manager.
0: Yep.
1: Hai, boleh saya hai Kak? Hai, sekali lagi.
0: Gimana tadi perjalanannya Kak? Agak stuck dikit ya. Tapi gak apa-apa. Kadang memang harus melewati yang namanya stuck-stuck dulu ya.
1: Dan juga pastinya ditemenin sama Dr. Jitendra Pokrial as Director of Wellness and Recreation.
0: Yay!
1: Yes. Senang banget rockstar kali ini kita kedatangan dan rame juga di studio hari ini. Dan kita bakalan bahas tentang yang
0: apa?
1: Pertama.
0: Yang pertama kita pasti bakal bahas tentang apa sih, ini kan menuju ke liburan sekolah ya.
1: Yes, yes.
0: Pasti kayak apa sih program terbaru atau penawaran terbaru dari The Westin buat rockstar nih yang mungkin pingin mencari rekomendasi liburan apa gitu. Mungkin bisa dijelasin ini.
3: Boleh banget, ini kayak
0: sangkar. Iya.
1: Yes.
3: Yang baru dari The Westin di Bali, dan juga wellness.
1: Wellness juga bisa ya.
0: Setelah itu ada apa lagi Kak?
3: Kemudian juga anak-anaknya akses langsung ke kids clubnya kita.
1: Kids club ya.
3: Jadi anak-anaknya lagi main, kids club, orang-orang bisa
0: menikmati waktu. Wah.
3: Mau wellness bisa. Mau
1: dining
3: bisa.
1: Udah pasti enak loh rockstar.
3: Udah pasti.
1: Pasti
3: bisa.
0: Wah,
1: yes. Definisi
0: sih.
1: One stop destination untuk kamu
0: banget. Apalagi nih juga kalau kita ngebahas tentang liburan ya kan.
1: Yes.
0: Tadi udah direkomendasiin untuk program liburannya yang The Westin ya. Dan sekarang tuh kan Bali tuh lagi ramai banget nih. Bukan hanya tentang staycation tapi tentang kesehatannya.
1: Kesehatan ya.
0: Olahraganya, wellness-nya. Dan katanya nih kalau di Westin sendiri tuh benar-benar kayak sekarang temanya tuh wellness
1: banget
0: ya.
1: Banget. Benar-benar lengkap banget rockstar. Kalau lu wondering rockstar ya, salah satu hal yang paling menarik yang aku lihat adalah ada gym yang bisa langsung kita view-nya pantai. Betul ya?
0: Yes. Tapi mungkin bisa di
1: jelaskan lebih
0: lanjut ya. Mungkin Rockstar pengen tahu apa sih yang baru dari The Western Resort Nusa Dua Bali.
3: Sebenarnya tadi selain juga ada room over untuk yang sekolah ya, untuk para pengelola. Kita juga sebenarnya baru launching wellness space. Yang kalian tahu juga Rockstar semuanya Western kan ini memang brandnya itu wellness ya.
0: Yes.
3: Dan kita sudah ada sih sebenarnya beberapa wellness facilities yang mana itu di care langsung oleh dokter kita dengan curated processnya. Itu ada Western Workout Fitness Studio, which is itu eligible untuk in-house guestnya.
0: Oke.
3: Kemudian ada beach workout yang
1: kita ya, yes.
3: dengan view pantai yang cantik. Kemudian juga ada wellness studio. Lengkapin semua experience-nya itu dengan beberapa fasilitas baru. Kita ada hot yoga sanctuary sekarang.
0: Keren banget.
3: Dan ada spin studio.
1: Yes, kalau spin studio itu gimana tuh kak?
3: Itu yang spin RPM itu loh.
1: Yes, got it.
3: Kemudian ada reformer pilates. Itu lengkap banget.
1: Yes.
3: Dan juga nggak kalah kita lengkapi semua kebutuhan wellness juga ada wellness shop.
0: Terus
1: wellness shop juga ada.
0: Tidak ada, jadi kayak benar-benar kayak paket lengkap ya. Jadi sampai sana tuh kayak udah nggak usah bingung, semuanya udah disediain, tinggal kamu aja tuh Rockstar langsung aja ya kan.
3: Tempatnya tuh kita jadi satu area gitu, kita sebutnya wellness arcade ya. So it's kayak jadi kamu bisa langsung lihat fasilitasnya seperti apa, bisa lihat experience-nya juga gimana. Dan itu kita ada terbagi menjadi dua kelas gitu ya. Ada yang grup activities, ada juga yang personalized.
1: Bisa gitu.
3: Bisa dilihat langsung sama Dr. Jitendra.
1: Yes. Kira-kira kalau ngomongin, tadi kan Kak Adel sempat bilang kalau emang Westin ini terkenal sama wellness-nya. Apa sih sebenarnya yang bikin akhirnya Westin memutuskan, okay, branding kita sebagai memberikan wellness space terbaik gitu?
0: Iya.
3: Sebenarnya sih memang DNA-nya kita itu wellness ya, dari wellness. Dan kita punya namanya well-being pillars.
1: Well-being
3: pillars itu ada eat well, sleep well, dan juga move well.
1: Yes.
3: Jadi untuk melengkapi semua experience itu, kita berangkat eat well itu dining ya.
0: Yes.
3: Dan itu kita beberapa opsi memang menu kita tawarkan itu berdasarkan eat well ya. Kemudian itu ada move well, yang mana itu wellness activity, wellness spaces.
1: Yes.
3: Dan juga sleep well. Mungkin kalian juga pernah dengar ya kalau kita ada heavenly bed namanya.
1: Yes.
3: Memang signature well-being pillars-nya kita.
1: Oh gitu ya. Emang karena udah ada pillars itu sendiri yang membuat kita tepatkan ini sebagai branding kita, gitu ya.
3: Kita membungkus itu semua dengan apa ya? Dengan sungguh-sungguh lah ya. Jadi semua, jadi tamu-tamu yang datang pun kayak ngerasa, oh wow, ini wellness experience yang mau kita rasain ya.
1: Itulah Rockstar, tadi udah sekilas ya kita kenalan sama program terbarunya ada Westin Escapade ya. Terus juga ada, akan kita lebih dalam lagi Rockstar membahas tentang New Wellness Day Past Experience juga. New Wellness Space-nya bareng Dr. Jitendra.

0: semua. Tinggal kamu DM ke @therockinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinglife.bali sekarang juga.
1: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: mana sih gitu.
1: Begitu ya, asik Rockstar.
2: Seru banget ya Rockstar.
1: Dan
2: ya,
1: stay tune terus ya Rockstar di Gama Air pastinya, karena kita akan lebih lanjut mengulik nih, dan kita akan lebih tahu lagi tentang program-program terbaru nih dari The Western Resort Nusa Dua Bali. Stay tune terus ya.

0: Yes, dan kita di sini juga masih barengan sama Mbak Adele dan juga Dr. Jitendra ya. Yeah. Kita ngebahas seputar Westin New Wellness Activities and Program.
1: Yes. Oh. Sekarang yang mungkin ketinggalan dan baru stick around di 8.8. Mm-hmm. Jadi kita tadi udah bahas mulai dari ya ada yang namanya Wellness Day Fest Experience.
0: Yep.
1: Jadi di sana lo bisa lakukan semua hal yang berkaitan dengan wellness. Lalu sekarang ada paketnya juga dan ada diskon-diskon juga ya.
0: Yes.
1: Ya.
2: Dan pastinya Rockstar
1: untuk harganya bisa di mention ulang ada mungkin.
0: Hai Rockstar yang mungkin baru join. Jadi The Westin itu open for a wellness day pass itu seharga 600.000 plus. Itu sudah include akses ke semua grup wellness activities, complimentary resort activities, kemudian juga 200.000 dining credit dan juga ada savings on spa treatment 15% dan juga savings on personalized session sama Dr. Jitendra at 30%. Wow, banyak banget ya.
1: Udah hafal banget ya. And also we're tuned back into Dr. Jitendra.
0: Yes.
1: So our question is, why do you think experiencing the wellness space at Wellness Resort Nusa Dua Bali should be on every rockstar's must-do list?
0: Yeah.
3: Okay, so all the rock stars who want to rock in life starts with the physical fitness. So I would suggest everyone to start with the fitness factor facilities first. It starts with the gentle yoga sessions and then go ahead with the fitness sessions, then relaxation sessions, which is the sound baths, sound healing sessions, and then the nutrition, which means we designed a nice food and a nice healthy lunch or dinner or breakfast for them, and then followed by the nice beach gym sessions and the ice bath sessions. So we have multiple activities and the rock stars can choose the activities according to their needs, but I would suggest them to join our highlighted sessions, which is the beach gym, our yoga sessions, our meditation sessions, and our sound bath sessions.
2: Wow. Oke, so many activities ya Rockstar yang bisa lo lakuin Rockstar. Dan oke, balik lagi boleh ke Mbak Adele.
0: Dan
2: Rockstar, kalau semisal pengen tahu lebih banyak, kira-kira bisa dihubungin kemana nih Mbak Adele?
0: Oke, jadi Rockstar kalian simply follow aja Instagramnya kita @westinbali. Send us DM kalau misalnya kalian memang tertarik untuk beli day pass. Nanti akan dibantu oleh tim kita langsung.
2: Oke, gitu. Langsung Rockstar.
0: Dan nggak perlu ribet, kalian bisa langsung bayar di tempat aja upon arrival.
2: Bisa juga ya?
0: Bisa banget bayar di tempat, jadi nggak perlu ribet-ribet lagi ya kan? Iya, dan itu udah langsung satu hari udah kalian di Westin aja.
2: Satu hari menjelajah Westin.
0: Iya, menjelajahnya menjelajah yang sehat ya. Jadi pulang sehat gitu. Dan mungkin Kak Adele ada lagi yang ingin disampaikan ke Rockstar? Oke, Rockstar, jadi mungkin aku rangkum lagi dari perbincangan kita hari ini. Itu memang di Westin kita lagi open new wellness facilities yang bisa kalian coba. Itu ada reformer pilates, hot yoga atau hot mat pilates, dan juga ada spin workout studio. Jadi dengan adanya wellness day pass ini, kalian bisa menikmati akses ke semua wellness activity tersebut, dan juga itu kalian bisa menikmati break dalam satu hari yang memang very rejuvenating gitu ya, very relaxing juga. Nanti dibantu juga oleh Dr. Jitendra kalau kalian memang mau ada sesi personalized assessment terlebih dahulu, jadi kalian tahu nih kebutuhan tubuh kalian seperti apa dan mungkin wellness activity apa sih yang cocok ya. Karena kan beda-beda ya. Kalau mungkin menurut aku pribadi aku nggak terlalu suka yang strength workout, jadi aku lebih memilih yang mobility atau yang mindful ya, kayak reformer pilates atau hot yoga gitu. Keren banget ya.
2: Oke, mungkin and also Dr. Jitendra want say something else?
3: Yeah, just my advice to everybody. we would like to invite you, everybody who's listening right now, all the rock stars, to come and join us at the Westin Resort in Nusa Dua, Bali, for your health and well-being. And for those who cannot or who have like a busy schedule, I would just suggest you, wherever you are, please take care of your health, because health is cannot be replaceable. Health is everything. Without health, life is miserable. So wherever you are listening to us, make sure that every single day, every single time, you spend some time to improve yourself physically, mentally, and emotionally.
0: Wow. Tapi benar ya, setuju banget sama dokter Jelita ya.
1: Definitely long text.
3: Yes, please. Yes, please.
0: Soalnya nih benar banget rockstar, kayak kesehatan tuh penting. Kalau kita nggak sehat, kita juga nggak bisa ngapa-ngapain kan. Jadi apapun, sesibuk apapun, tetap sediain waktu kamu untuk melakukan hal-hal yang sehat ya, kayak tadi.
1: Dan itulah dia rockstar, mengakhiri sesi talk show kita hari ini bareng tim The Westin Resort Nusa Dua Bali. Semoga kamu makin lebih paham nih tentang apa yang terbaru, apa aja yang terbaru dari The Westin, dan langsunglah bisa rockstar meluncur ke sana dan tunggu lagi secepatnya gitu ya. So, ada yang mau disampaikan lagi? Any input? No?
0: No?
3: Okay. All good from us.
1: Dan kalau gitu rockstar, kita udahan dulu untuk
0: yes.
1: hari ini. Semoga apapun yang sudah kita sampaikan bareng Mbak Adel hari ini,
0: yeah.
1: Gita Indra juga, menjadi sebuah hal yang menarik untuk selalu kita ikutin rockstar ya. Dan yang terutama adalah menjaga kesehatan kamu, dan ikutinlah kegiatan wellness di The Westin Resort Nusa Dua Bali.
0: Yes. Dan gak kerasa juga ya rockstar, udah saatnya Yuyu Medelina juga Hari Weda pamit dulu nemenin kamu. Gak apa-apa, kita ketemu lagi minggu depan seperti biasa di hari Senin sampai Jumat.
1: Iya, yes, rockstar.
0: Dari jam 7 sampai ke jam 10 kita masih nemenin kamu lagi. So, this is Yuyu Medelin.
1: This is Hari Weda. Kita pamitan ya rockstar, bye-bye.
0: Bye, day.
1: Bye-bye.
0: Game higher comes, whether you set the alarm or not. See you on the next edition of GMHR. Have a wonderful day. Wonderful day. Wonderful day.
4: You are listening to TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

Number one lifestyle and entertainment media The Fucking Life Bali. Udah bengong, udah bawaannya mikir overthinking, udah. Jangan lo bawa overthinking ini lebih jauh ke dalam kepala. Mending dikeluarin aja, dibawa ke Family Escapade Over. Jadi Family Escapade Over ini ada dari The Westin Resort Nusa Dua Bali. Yang paling lo pengen di liburan itu cuma 3 ya kan. Nyaman, gak ribet, dan bikin semua anggota keluarga seneng. Inilah yang bikin The Westin Resort Nusa Dua Bali jadi pilihan utama. Lokasi premium, strategis di tepi pantai Nusa Dua, fasilitas yang mengutamakan wellness buat keluarga, dan penawaran terbaik sepanjang tahun. Lo sudah bisa dapetin nih ya, daily breakfast untuk 2 dewasa dan 2 anak di bawah 6 tahun, maaf. Terus ada daily resort credit Rp600.000, ada complimentary kids amenities, dan gak ketinggalan, keluarga juga bisa nikmatin banyak fasilitas. Heavenly Spa by Westin ada, Westin Family Kids Club ada, wellness yang lainnya dengan banyak program dan aktivitas seru ada semuanya. Dan penawaran ini berlaku untuk menginap di The Westin Resort Nusa Dua Bali sampai 29 Desember 2026. Mau tahu info lengkapnya? Cek aja westinnusaduabali.com. Sekali lagi www.westinnusaduabali.com. Dan follow sosial medianya @westinbali. Sekali lagi @westinbali. Silakan di follow.

0: mau liburan tapi kok bengong aja? Mana makannya gitu-gitu aja lagi? Sini, aku kasih tahu deh. Arya Duta Bali lagi punya Burger Week 2026. Iya, Arya Duta Bali yang di Jalan Kartika Plaza Kuta itu loh. Dengan Rp150.000 plus-plus aja, kamu udah bisa nikmatin pilihan burger andalan mereka. Kayak Chef Smoke Brisket Burger, Buffalo Chicken Burger, Double Trouble Burger, Truffle Burger, juga The Wagyu Smash Burger. Udah gitu sambil makan, kita juga bisa santetan dan ngelihat pemandangan ocean dari Sagara Pool and Bar-nya loh. Jangan banyakan mikir. Soalnya Burger Week 2026 cuma ada dari 14 sampai 28 Juni, mulai jam 11 siang sampai jam 9 malam. Cek info lengkapnya dan siap-siap nikmati burger kamu sekarang. Hubungi Arya Duta Bali di WhatsApp 0811-3960-8623 dan follow sosial media @aryaduta.bali. Sekali lagi @aryaduta.bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

Terima kasih. Lo pasti kumpul lah pada FM This Is Your Number One Love Talent Entertainment Media The Walking Life Bali. Udah lah Rockstar, udah banyak ide-ide kamu yang keluar, stres kamu keluar, tapi kamu gak dapetin insight yang kayaknya ini bener-bener ngisi hidup gue deh. Nah, kamu mungkin harus kenalan sama satu acara namanya Path to Sustainable Growth 2026. Tempatnya di Diapurva Kempinski Bali, di hari Rabu 24 Juni nanti di Candi Ballroom at Diapurva Kempinski Bali. Jadi setelah sebelumnya sukses di 2025, Path to Sustainable Growth balik lagi nih di 2026. Dengan 4 pilar strategis yaitu repurposing, refreshing lives, regenerating, dan juga rethinking resources. Dan kali ini Path to Sustainable Growth itu kembali mengundang praktisi, leader, dan juga kelompok profesional, tentunya juga kamu, di berbagai bidang untuk gabung dalam kegiatan satu hari yang seru dan insightful. Diisi dengan high level panel discussion, jadi tentunya namanya juga high level panel discussion ya, ada speakers yang luar biasa, mulai dari Mita Alwi dari Yayasan Warisan Budaya Banda, kemudian anak Agung Gederai, founder dari Arma, ada Heinz von Holzen, founder dari Bumbu Bali, kemudian ada Nina Sudiono juga dari Rainforest Alliance, ada Tara Susanto dari Bumi Tera, ada Maitri Fisher dari Eco Mantra, Merta Ada dari Bali Usada, dan masih banyak lagi. Tiketnya sangat-sangat terbatas, jadi kamu harus reservasi sekarang. Cukup dengan Rp500.000 per orang. Sudah termasuk coffee break, lunch, dan juga kontribusi langsung pada pelestarian mangrove di Bali. Kamu bisa dapetin tiketnya di megatix.com dan juga cek info lengkapnya di website Diapurva Kempinski Bali. Juga biar lebih gampang, follow juga sosial medianya @kempinski_bali. Sekali lagi di @kempinski_bali.

0: Beb.
1: Eh, lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
2: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
1: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
2: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
1: Di, emangnya dia gila?
3: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: kasih karena ku tak
1: where everyone can be a rock star.

This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

Rockin Life Bali, Gareth Wardana menemani kamu rockstar di hari-hari kamu, di capek-capek kamu, di mana kamu pengen seseorang yang akrab, dekat gitu, dan bisa memberikan kenikmatan. Kenikmatan apa nih? Kenikmatan di setiap gigitan. Ada di Burger Week, persembahan spesial dari Ari Duta Bali di Jalan Kartika Plaza Kuta, di mana di liburan kita, liburan sekolah ponakan-ponakan kita, liburan anak-anak, dan juga liburan semua orang, itu bisa diisi dengan Burger Week. Jadi ini adalah tepat banget buat kamu nikmatin, mau teman, pasangan, keluarga, dengan 5 pilihan burger andalan. Mulai dari Chef Smoke Brisket Burger, ada Buffalo Chicken Burger, ada Double Trouble Burger, dan juga Truffle Burger. Yang terakhir adalah Wagyu Smash Burger. Kamu bisa nikmatin pilihan burger spesial cukup dengan Rp150.000 plus-plus per orang. Ditambah lagi bisa ngelihat sunset dan juga ocean view dari ketinggian Kuta. Burger Week tersedia di Sagara Pool Bar. Ini mulai dari 14 sampai 28 Juni 2026. Dari jam 11 siang sampai jam 9 malam. Sekali lagi di Sagara Pool and Bar dari 14 sampai 28 Juni. Kalau kamu pengen tahu info lengkapnya, pengen reservasi, WhatsApp aja. 0811-3960-8623. Sekali lagi 0811-3960. Sosial medianya @aryaduta.bali. Sekali lagi @aryaduta.bali.

0: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: She take my money when I'm in need. Yeah, she's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger way over town.

98.7 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Like Bali. Karena suaranya masih di sini, masih marah-marahin kamu ya kan. Kalau kamu udah ngeluh terus tanpa solusi, ngapain? Mending diem, terus buka laptop, buka handphone, buka Instagram, terus cari deh Pullman Bali Legian Beach, Jalan Melasti nomor 1 Legian Kuta, di mana punya Accor Hotel Escape Sale. Kamu bisa nikmati staycation yang lebih hemat dengan akses premium pinggir pantai, dekat dari mana-mana, dan pelayanan mewah khas dari Pullman Bali Legian Beach. Bisa dapat diskon juga sampai 25% buat liburan kamu dengan berbagai extra benefit untuk all alias Accor Life Limitless Member. Periode bookingnya sampai 31 Juli 2026 dengan stay sampai 3

Makin Life Bali. Udahlah Rockstar, udah banyak ide-ide kamu yang keluar, stres kamu keluar, tapi kamu gak dapetin insight yang kayaknya ini bener-bener ngisi hidup gue deh. Nah, kamu mungkin harus kenalan sama satu acara namanya Path to Sustainable Growth 2026. Tempatnya di Diapur Pakai Minsky Bali, di hari Rabu 24 Juni nanti di Candi Ballroom at Diapur Pakai Minsky Bali. Jadi setelah sebelumnya sukses di 2025, Path to Sustainable Growth balik lagi nih di 2026. Dengan 4 pilar strategis yaitu repurposing, refreshing lives, regenerating, dan juga rethinking resources. Dan kali ini Path to Sustainable Growth itu kembali ngundang praktisi, leader, dan juga kelompok profesional, tentunya juga kamu, di berbagai bidang untuk gabung dalam kegiatan satu hari yang seru dan insightful. Diisi dengan high level panel discussion. Jadi tentunya namanya juga high level panel discussion ya. Ada speakers yang luar biasa, mulai dari Mita Alwi dari Yayasan Warisan Budaya Banda, kemudian anak Agung Gederai, founder dari Arma. Ada Heinz von Holzen, founder dari Bumbu Bali. Kemudian ada Nina Sudiono juga dari Rainforest Alliance. Ada Tara Susanto dari Bumi Tera. Ada Maitri Fisher dari Eco Mantra. Merta Ada dari Bali Usada. Dan masih banyak lagi. Tiketnya sangat-sangat terbatas, jadi kamu harus reservasi sekarang. Cukup dengan Rp500.000 per orang. Sudah termasuk coffee break, lunch, dan juga kontribusi langsung pada pelestarian mangrove di Bali. Kamu bisa dapetin tiketnya di megatix.com dan juga cek info lengkapnya di website Diapur Pakai Minsky Bali. Juga biar lebih gampang, follow juga sosial medianya @campinskybali. Sekali

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com, Ariana Grande menyatakan keberatan ke pihak Gedung Putih karena menggunakan lagunya berjudul Bye tanpa izin. Pernyataan itu disampaikan lewat kolom komentar video TikTok milik Gedung Putih yang dikonfirmasi Ariana Grande Kamis 11 Juni 2026. Video yang menampilkan proses penangkapan imigran dari petugas Immigration and Customs Enforcement Amerika, Ariana Grande menyebut konten itu tidak manusiawi. Dan juru bicara Gedung Putih, Abigail Jackson, membalas kalau imigran ilegal kriminal yang sebenarnya yang kejam. Berikutnya masih dari CNNIndonesia.com. Istana Kerajaan Thailand mengumumkan kabar duka atas meninggalnya putri sulung dari Raja Thailand, Putri Bazarakitia Bah Mahidol, di umur 47 tahun melalui rilis resmi di Bangkok Jumat 12, 2026. Putri Bazarakitia Bah Mahidol sebelumnya mengalami koma selama hampir 4 tahun di King Chulalongkorn Memorial Hospital, Bangkok dari tahun 2022 karena gangguan jantung dan infeksi perut. Berita ketiga dari AntaraNews.com. Tim nasional sepak bola Jepang terpaksa memindahkan tempat latihan mereka dari lapangan klub UANL Tigres ke pusat latihan El Barrial milik klub Monterrey, Meksiko. Keputusan ini diambil karena kondisi lapangan pertama yang tidak rata dan berlumpur. Hal ini dilakukan untuk menghindari cedera kaki dan memastikan seluruh pemain bisa tampil maksimal saat melawan Belanda Minggu 14 Juni 2026. Berita keempat dari bola.com. Meksiko menang 2-0 atas Afrika Selatan di laga pembuka grup A Piala Dunia 2026 di Stadion Azteca, Meksiko, Jumat 12 Juni 2026 dini hari tadi. Gol kemenangan dilakukan Julian Quinones di menit ke-20 dan gol penalti dari Raul Jimenez di menit ke-75. Bersamaan dengan sanksi 3 kartu merah untuk 2 pemain dari Timnas Afrika Selatan, Yaya Sidhul dan Temba Juan, dan Kapten Timnas Meksiko, Cesar Montes. Demikian keempat berita saya bacakan, saya Yuyu Medellin untuk The Rockin' Life Bali News Update.
0: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Kamu liburan tapi kok bengong aja? Mana makannya gitu-gitu aja lagi? Sini, aku kasih tahu deh. Arya Duta Bali lagi punya Burger Week 2026. Iya, Arya Duta Bali yang di Jalan Kartika Plaza Kuta itu loh. Dengan Rp150.000 plus-plus aja, kamu udah bisa nikmatin pilihan burger andalan mereka. Kayak Chef Smoke Brisket Burger, Buffalo Chicken Burger, Double Trouble Burger, Truffle Burger, juga The Wagyu Smash Burger. Udah gitu sambil makan, kita juga bisa sunsetan dan ngelihat pemandangan ocean dari Sagara Pool and Bar-nya loh. Jangan banyakan mikir. Soalnya Burger Week 2026 cuma ada dari 14 sampai 28 Juni, mulai jam 11 siang sampai jam 9 malam. Cek info lengkapnya dan siap-siap nikmati burger kamu sekarang. Hubungi Arya Duta Bali di WhatsApp 0811-3960-8623 dan follow sosial media at aryaduta.bali. Sekali lagi at aryaduta.bali.
1: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

50 58 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Udahlah Rockstar, udah banyak ide-ide kamu yang keluar, stres kamu keluar, tapi kamu gak dapetin insight yang kayaknya ini benar-benar ngisi hidup gue deh. Nah, kamu mungkin harus kenalan satu acara namanya Path to Sustainable Growth 2026. Tempatnya di Diapurva Kempinski Bali, di hari Rabu 24 Juni nanti di Candi Ballroom at Diapurva Kempinski Bali. Jadi setelah sebelumnya sukses di 2025, Path to Sustainable Growth balik lagi nih di 2026. Dengan 4 pilar strategis yaitu repurposing, refreshing lives, regenerating, dan juga rethinking resources. Dan kali ini Path to Sustainable Growth itu kembali mengundang praktisi, leader, dan juga kelompok profesional, tentunya juga kamu, di berbagai bidang untuk gabung dalam kegiatan satu hari yang seru dan insightful. Diisi dengan high level panel discussion, jadi tentunya namanya juga high level panel discussion ya, ada speakers yang luar biasa, mulai dari Mita Awi dari Yayasan Warisan Budaya Banda, kemudian Anak Agung Gederai, founder dari Arma, ada Heinz von Holzen, founder dari Bumbu Bali, kemudian ada Nina Sudiono juga dari Rainforest Alliance, ada Tara Susanto dari Bumi Tera, ada Maitri Fisher dari Eco Mantra, Merta Ada dari Bali Usada, dan masih banyak lagi. Tiketnya sangat-sangat terbatas, jadi kamu harus reservasi sekarang.

Wakin Life Bali. Pernah dengar gak sih Rockstar tentang orang yang bilang kalau sehat itu sekarang bukanlah hal yang harus lo cari, tapi hal yang harus lo punya. Dimana lifestyle kita itu menentukan seberapa sehat kita sekarang. Seperti The Westin Resort Studio Bali yang siap banget membantu kita dengan New Wellness Space and New Wellness Day Pass Experience. Buat ngedukung gaya hidup sehat dan aktif kita, jadi The Westin Resort Studio Bali mempersembahkan wellness space terbaru mereka. Fasilitasnya banyak banget untuk wellness kita. Ingat, ini untuk wellness kita. Ada spin studio, ada all new hot yoga sanctuary, ada reformer pilates studio, ada premium beachfront ice bath, dan juga beach workout premium di pinggir pantai. Kamu juga bisa nyoba langsung nih ke Wellness Day Pass yang punya banyak banget benefitnya. Akses ke semua group wellness activities, akses ke complimentary resort activities,

0: kamu liburan tapi kok bengong aja? Mana makannya gitu-gitu aja lagi? Sini, aku kasih tahu deh. Arya Duta Bali lagi punya Burger Week 2026. Iya, Arya Duta Bali yang di Jalan Kartika Plaza Kuta itu loh. Dengan Rp150.000 plus-plus aja, kamu udah bisa nikmatin pilihan burger andalan mereka. Kayak Chef Smoke Brisket Burger, Buffalo Chicken Burger, Double Trouble Burger, Truffle Burger, juga The Wagyu Smash Burger. Udah gitu sambil makan, kita juga bisa sunsetan dan ngelihat pemandangan ocean dari Sagara Pool and Bar-nya loh. Jangan banyakkan mikir. Soalnya Burger Week 2026 cuma ada dari 14 sampai 28 Juni, mulai jam 11 siang sampai jam 9 malam. Cek info lengkapnya dan siap-siap nikmati burger kamu sekarang. Hubungi Arya Duta Bali di WhatsApp 0811-3960-8623 dan follow sosial media @aryaduta.bali. Sekali lagi @aryaduta.bali.
1: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com, Ariana Grande menyatakan keberatan ke pihak Gedung Putih karena menggunakan lagunya berjudul Bye tanpa izin. Pernyataan itu disampaikan lewat kolom komentar video TikTok milik Gedung Putih yang dikonfirmasi Ariana Grande Kamis 11 Juni 2026. Video yang menampilkan proses penangkapan imigran dari petugas Immigration and Customs Enforcement Amerika, Ariana Grande menyebut konten itu tidak manusiawi. Dan juru bicara Gedung Putih, Abigail Jackson, membalas kalau imigran ilegal kriminal yang sebenarnya kejam. Berikutnya masih dari CNNIndonesia.com. Istana Kerajaan Thailand mengumumkan kabar duka atas meninggalnya putri sulung dari Raja Thailand, Putri Bajrakitia Bah Mahidol, di umur 47 tahun melalui rilis resmi di Bangkok Jumat 12, 2026. Putri Bajrakitia Bah Mahidol sebelumnya mengalami koma selama hampir 4 tahun di King Chulalongkorn Memorial Hospital Bangkok dari tahun 2022 karena gangguan jantung dan infeksi perut. Berita ketiga dari AntaraNews.com. Tim nasional sepak bola Jepang terpaksa memindahkan tempat latihan mereka dari lapangan klub UANL Tigres ke pusat latihan El Barrial milik klub Monterrey, Meksiko. Keputusan ini diambil karena kondisi lapangan pertama yang tidak rata dan berlumpur. Hal ini dilakukan untuk menghindari cedera kaki dan memastikan seluruh pemain bisa tampil maksimal saat melawan Belanda Minggu 14 Juni 2026. Berita keempat dari bola.com. Meksiko menang 2-0 atas Afrika Selatan di laga pembuka Grup A Piala Dunia 2026 di Stadion Azteca, Meksiko, Jumat 12 Juni 2026 dini hari tadi. Gol kemenangan dilakukan Julian Quinones di menit ke-20 dan gol penalti dari Raul Jimenez di menit ke-75. Bersamaan dengan sanksi 3 kartu merah untuk 2 pemain dari Timnas Afrika Selatan, Yaya Sidhol dan Temba Juan, dan Kapten Timnas Meksiko, Cesar Montes. Demikian keempat berita saya bacakan, saya Yuyu Medellin untuk The Rockin' Life Bali News Update.
0: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

Tapi yang jelas 3 jam ke depan mari kita hadapi dengan sebaik mungkin dan dengan sefun mungkin. That's why Gaby Jensen datang lagi untuk temenin kalian di Drive and Jive. So langsung aja kita mulai. Let's start driving your heart, driving your soul.

0: hit is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

asik goyang-goyang ya kan. Dan yang pasti euforianya berasa sampai ke seluruh dunia dong ya. Gimana nih persiapan-persiapan apa aja nih yang udah Rockstar lakukan untuk Piala Dunia? Kalau gue sih ngelihat ya di Tabanan itu jalan menuju Kedungu udah pakai

0: Eh, lo tau ini kan?
1: Udah tahu.
0: Kalau ini?
1: Udah basi.
2: Update dong di What's Trending.
3: Kabar pertama kita muncul dari Piala Dunia, di mana tim Belgia malah katanya meminjam pemain nih. Padahal jumlah pemain mereka tuh udah mencukupi kuota. Nah, tim nasional Belgia meminjam kiper bernama Max Anker dari Seattle Sounders untuk ikut latihan mereka. Nantinya Max Anker

0: Cuy, cuy, cuy. Lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

kecium banget ya di bulan Juni ini rockstar, apalagi anak-anak sekolah ya kan, itu udah pada mulai graduation. Apa itu artinya? Holiday, ya gak sih? Nah kalau misalnya rockstar juga udah berencana ya untuk holiday di Bali, ini tenang aja karena Eker Hotel Escape Sale dari Pullman Bali Legian Beach, Jalan Melasi nomor 1 Legian Kuta, ada lagi rockstar. Sekarang kita bisa menikmati staycation yang lebih hemat tapi tetap dengan akses premium di pinggir pantai. Deket juga dari mana-mana dan pelayanan mewah khas dari Pullman Bali Legian Beach. Kita bisa ngedapetin diskon sampai 25% untuk liburan kita dengan berbagai extra benefit nih untuk semua All Accor Life Limitless member. Periode bookingnya itu sampai 31 Juli 2026. Periode staynya sampai 30 September 2026. Jadi member All Accor Life Limitless ini sekarang dan dapetin banyak banget keuntungan setiap harinya. Info lengkap dan reservasi follow social.

0: Let's bring back your best memories with Throwback.
1: Throwback kita kali ini adalah hits dari duo Nina Sky dengan Move Ya Body, dirilis tahun 2004 dalam album self-title mereka. Lagu Move Ya Body disebut sebagai salah satu pembawa pengaruh African Rhythm ke music R&B Amerika. Apalagi DJ Jabba yang mereka ajak bekerja sama, ini udah terkenal sebagai musisi yang sering banget membawa mixtape dan juga remix bongo dalam lagunya. Hebatnya lagi nih, Move Ya Body mendapatkan 2 nominasi dalam International Dance Music Awards di tahun yang sama, yang membuat lagu ini masuk dalam chart Billboard. Yuk, kita sekarang dengerin bersama-sama Nina Sky featuring Jabba.

0: This Rock and Life Bali where everyone it's a rockstar. Banyak ya kalau misalnya udah liburan tuh hal-hal di wishlist gitu kan ya. List apa aja yang akan kita datengin, terus juga makanan apa aja yang akan kita cobain ya kan. Dan yang pasti aktivitas seru apa nih yang akan kita ikutin. Nah padahal nih ada satu tempat yang udah nyiapin semuanya. Family Escapade Over dari The Western Resort Nusa Dua Bali. Hal yang paling diinginkan selama ini dalam liburan tuh cuma tiga sebenarnya. Nyaman, tanpa ribet, dan bikin semua anggota keluarga senang. Alasan ini juga yang akhirnya bikin The Western Resort Nusa Dua Bali tuh jadi pilihan utama dengan lokasi premium dan strategis di tepi pantai Nusa Dua. Fasilitas yang mengutamakan wellness untuk keluarga dan juga penawaran terbaik sepanjang tahun. Nah di Family Escapade ini, Rockstar sudah bisa ngedapetin daily breakfast untuk 2 dewasa dan 2 anak di bawah 6 tahun. Terus juga ada daily resort credit Rp600.000. Dan ada complimentary kids amenities. Gak ketinggalan, keluarga juga bisa menikmati banyak fasilitas ya. Mulai dari Heavenly Spa by Westin, Westin Family Kids Club, wellness dengan banyak program dan aktivitas menarik. Terus juga penawarannya berlaku untuk nginep sampai 29 Desember 2026. Jadi masih setahun lagi Rockstar. Info lengkap cek aja www.westinnusaduabali.com. Sekali lagi ke www.westinnusaduabali.com. Dan follow social medianya at Westin Bali. Sekali lagi at Westin Bali.
1: Pengen dengerin lagu apa sih? Ganti-ganti terus. Sini deh, kasih tahu di Afternoon Booster.
0: Oke Rockstar, jadi sore hari ini kita pengen ngajakin kalian untuk ngobrol-ngobrol ya kan. Karena ini banyak yang perlu dibahas nih. Selain ngedapetin title sebagai netizen paling pedas mulutnya dan juga netizen paling gak sopan, Indonesia tuh ternyata punya satu title lagi yang mau gak mau harus kita akui banget. Yaitu title warga paling kepo di dunia, Rockstar. Gila sih, iya banget lagi. Ngerasa gak sih Rockstar? Karena memang kalau banyak yang bilang Indonesia tuh kebanyakan basa-basi dan obrolan orang Indonesia sendiri menunjukkan kalau kita tuh kepo. Makanya sore hari ini kita akan bahas lagi Rockstar. Pertanyaannya adalah dari skala 1 sampai 10 menurut lo seberapa kepo orang Indonesia? Buruan sharing ke kita, reply aja Twitter @crl_bali, WhatsApp juga boleh di 08113807878, telepon di 7502005, dan juga boleh jawab question box Instagram kita @therockinlife.bali.

0: 107.8 FM. You're listening to the number one lifestyle and entertainment radio, The Rockin' Life Bali. Ini kalau dari Wikipedia bahasa Indonesia, kepo tuh berasal dari kata kaipoh dalam bahasa Hokkien. Artinya tuh rasa kepengen tahu berlebihan, terutama dalam urusan orang lain. Atau dalam bahasa lainnya, sifat yang selalu pengen ikut campur dalam masalah orang lain gitu ya. Ada beberapa alasan nih kenapa sih orang Indonesia kepo. Salah satunya adalah budaya kepedulian sosial, yang mana tuh kita selalu diajarkan selalu menolong atau mempunyai empati pada orang lain, peka gitu kan ya sama apa yang terjadi pada orang lain. Jadinya apapun urusan orang, kita tuh selalu punya rasa empati yang berlebihan gitu pada apa yang mereka rasakan. Terus juga katanya intensnya komunikasi di orang Asia juga membuat tingkat kepo kita jadi makin tinggi. Misalnya nih, karena kita sering berkomunikasi, rasa penasaran kita pada topik-topik baru juga akhirnya makin tinggi. Nah, di sisi lain nih Rockstar, katanya rasa kepo sendiri tuh memperkuat ikatan sosial antar pertemanan gitu. Pertanyaannya, dari skala 1 sampai 10, menurut kalian nih, seberapa kepo orang Indonesia? Sharing ke kita, reply aja Twitter @crl_bali, WhatsApp boleh di 0811 3807878, telepon di 750205, dan juga bisa jawab question box Instagram kita @therockinlife.bali.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: this is Rockin' Live Bali. Yes, yes, yes, yes. Emang ya, kepo itu bisa dibilang adalah kebiasaan orang Indonesia. Dibanding dengan negara-negara Asia lainnya, kayaknya orang Indonesia nih emang yang paling kepo. Faktanya makin kesini, orang Indonesia tuh tidak makin kepo loh, Rockstar. Atau tidak menunjukkan kekepoannya ke orang lain. Karena beberapa faktor nih. Yang pertama, info-info tentang orang lain atau orang terkenal sekarang udah bisa dilihat di sosial media atau minimal di internet lah, Rockstar. Jadi kita yang tadinya mungkin gak tahu nih ya sama sekali kabar dari mereka, cuman karena adanya sosial media kita bisa lihat di story, oh dia lagi gini, oh dia lagi gitu, ya kan. Jadinya agak teredam gitu dengan sendirinya sih kepengen tahu ini. Terus juga semakin berkurangnya interaksi langsung yang dilakukan banyak orang. Dan interaksi lebih banyak dilakukan di aplikasi chat atau di aplikasi sosial media. Interaksi yang semakin kesini lebih banyak satu arah ya, di mana pertukaran informasi gak terjadi dan kita yang lebih banyak mendapatkan informasi, baik yang receh ataupun yang berat, semuanya ada di satu tempat. Nah kalau gue pribadi, kenapa jadi gak kepo? Karena kayak kekepoan gue itu terjawab dari komentar-komentar orang, ya kan? Atau mungkin dari orang lain gitu. Jadi ya udah, gak usah terlalu kepengen tahu, udah tahu jawabannya. Nah kalau lo nih Rockstar, dari skala 1-10, menurut lo seberapa kepo sih orang Indonesia? Boleh sharing ke kita, reply Twitter @crl_bali, WhatsApp di 0811 3807878, telepon di 7502005, dan jawab question box Instagram kita @therockinlife.bali.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Masih ditemenin sama Gabby Jensen Rockstar. Kita juga masih di Drive and Jive dengan topik kita tentang kepo alias kepengen tahu urusan orang secara berlebihan yang katanya ini akut gitu dialami oleh para netizen Indonesia.

0: kepo tuh jangan banyak-banyak rockstar. Kalau kebanyakan kepo, kitanya yang jadi ribet sendiri gitu ya. Untung kagak ngabisin.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

Podcast Bali where everyone it's a rockstar. In this economy, kita tuh emang harus perhitungan rockstar, apalagi kalau soal makanan, ya gak sih? Makanan yang masuk ke mulut kita itu tuh benar-benar harus worth it gitu ya. Nah, ini nih kalau misalnya rockstar juga ngerasa pengen makan makanan yang worth it gitu ya, yang enaknya dapet dan emang benar-benar worth to try. Itu tuh Burger Week personal special dari Area Duta Bali, Jalan Kartika Plaza Kuta, gak boleh dilewatin si rockstar. Karena secara spesial Area Duta Bali ini memberikan penawaran seru di liburan sekolah dengan Burger Week. Jadi tepat banget nih kalau kita nikmatin bareng sama teman, pasangan, ataupun keluarga dengan 5 pilihan burger andalan. Mulai dari Chef Smoke Brisket Burger, ada juga Buffalo Chicken Burger, ada juga Double Trouble Burger, dan juga Trouble Burger, dan ada Wagyu Smash Burger. Nah, kita tuh juga bisa ngedapetin dan nikmatin pilihan burger spesial cukup dengan Rp150.000 plus-plus per orang. Ditambah lagi bisa melihat sunset dan juga ocean view dari ketinggian Kuta. Jam Burger Week tersedia di Shagara Pool and Bar dari tanggal 14 sampai 28 Juni 2026, start dari jam 11 siang sampai 9 malam. Info lengkap dan reservasi chat aja WhatsApp di 0811-3960-8623 dan follow social media @ariaduta.bali. Sekali lagi @ariaduta.bali.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Where everyone can be a rock star. TRL, the rockin' life.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com, Ariana Grande menyatakan keberatan ke pihak Gedung Putih karena menggunakan lagunya berjudul Bye tanpa izin. Pernyataan itu disampaikan lewat kolom komentar video TikTok milik Gedung Putih yang dikonfirmasi Ariana Grande Kamis 11 Juni 2026. Video yang menampilkan proses penangkapan imigran dari petugas Immigration and Customs Enforcement Amerika, Ariana Grande menyebut konten itu tidak manusiawi. Dan juru bicara Gedung Putih, Abigail Jackson, membalas kalau imigran ilegal kriminal yang sebenarnya kejam. Berikutnya masih dari CNNIndonesia.com. Istana Kerajaan Thailand mengumumkan kabar duka atas meninggalnya putri sulung dari Raja Thailand, Putri Bazarakitia Bah Mahidol, di umur 47 tahun melalui rilis resmi di Bangkok Jumat 12, 2026. Putri Bazarakitia Bah Mahidol sebelumnya mengalami koma selama hampir 4 tahun di King Chulalongkorn Memorial Hospital, Bangkok, dari tahun 2022 karena gangguan jantung dan infeksi perut. Berita ketiga dari antaranews.com. Berita ketiga dari antaranews.com. Tim nasional sepak bola Jepang terpaksa memindahkan tempat latihan mereka dari lapangan klub UANL Tigres ke pusat latihan El Barrial milik klub Monterrey, Meksiko. Keputusan ini diambil karena kondisi lapangan pertama yang tidak rata dan berlumpur. Hal ini dilakukan untuk menghindari cedera kaki dan memastikan seluruh pemain bisa tampil maksimal saat melawan Belanda Minggu 14 Juni 2026. Berita keempat dari bola.com. Meksiko menang 2-0 atas Afrika Selatan di laga pembuka grup A Piala Dunia 2026 di Stadion Azteca, Meksiko, Jumat 12 Juni 2026 dini hari tadi. Gol kemenangan dilakukan Julian Quinones di menit ke-20 dan gol penalti dari Raul Jimenez di menit ke-75. Bersamaan dengan sanksi 3 kartu merah untuk 2 pemain dari Timnas Afrika Selatan, Yaya Sidhul dan Temba Juan, dan Kapten Timnas Meksiko, Cesar Montes. Demikian keempat berita saya bacakan, saya Yuyu Medelin untuk The Rockin' Life Bali News Update.
0: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

apa, karena wellnessnya udah dibangun rockstar. That's why the Western Resort Nusa Dua Bali itu concern banget sama yang namanya wellness. New wellness space and new wellness day pass experience ini buat mendukung gaya hidup sehat dan aktif kita. Dan benar, tahu banget apa yang kita butuhin. That's why wellness space terbaru

0: yang punya banyak banget benefit, mulai dari akses ke semua group wellness activities, akses ke complimentary resort activities, 30 menit akses ke thermal facilities at Heavenly Spa by Westin, dan ada 200 ribu dining credits, 15% diskon spa treatments, dan juga 30% diskon untuk personalized wellness activities. Buruan reservasi sekarang, cek info lengkapnya di social media at Westin Bali, sekali lagi at Westin Bali.
1: What do you know about the multiverse? When the
2: rhythm starts to play, no need to be nervous.
3: Recommended movie.
0: Recommended movie kali ini kita punya film judulnya adalah Nosferatu yang adalah versi remake.

0: yang dikirim ke Transylvania untuk menjual properti. Nah, di sana dia diminta menemui orang kaya misterius namanya adalah Count Orlok yang disebut ingin membeli properti besar darinya. Tapi ternyata Count Orlok sendiri adalah vampire haus darah yang sebenarnya mengincar istri Hunter yaitu Ellen untuk dibawa ke kehidupan kegelapan vampir. Seperti apa ceritanya dengan suasana dark dan juga musik klasik, Nosferatu sudah tayang di layanan streaming. And this is Gabby Jensen for Rec.
1: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

107.8 FM. You're listening to the number one lifestyle and entertainment media. Jumat kita habiskan kemana nih Rockstar? Kalau warga Bali nih mungkin udah mau persiapan galungan ya Rockstar. Udah mulai pasang-pasang penjor gitu ya. Dan yang pasti seru banget lah. Pokoknya bulan ini bulan liburan yang mana harus kita isi dengan banyak

0: deh kalau gitu. 3 jam ke depan juga sudah positif ya, ditemenin sama Gabby Jensen di Drive and Jive. Semoga aja bisa bikin mood kalian jadi lebih bersemangat lagi. Ya udah kalau gitu, thank you so much untuk yang sudah dengerin. Terima kasih juga untuk produser Dana Suwardana dan juga operator yang bertugas. Jumat nanti jam 10 ada Paranoia. Jadi stay tune terus Rockstar. Have a nice weekend. Bye bye.
1: End your day with a smile, a happy thought, and a grateful heart. Drive safe and see you on the next edition of Drive and Jive.
2: You are listening to TRL, The Rockin' Life. TRL. Where everyone can be a rock star.

Joakim Like Bali. Dan suaranya masih di sini, masih marah-marahin kamu ya kan. Kalau kamu udah ngeluh terus tanpa solusi, ngapain? Mending diem, terus buka laptop, buka handphone, buka Instagram, terus cari deh Pullman Bali Legian Beach. Jalan Melasti nomor 1 Legian Kuta, di mana punya Accor Hotel Escape Soul. Kamu bisa nikmati staycation yang lebih hemat dengan akses premium pinggir pantai, dekat dari mana-mana, dan pelayanan mewah khas dari Pullman Bali Legian Beach. Bisa dapat diskon juga sampai 25% buat liburan kamu dengan berbagai extra benefit untuk all alias Accor Life Limitless Member. Periode bookingnya sampai 31 Juli 2026 dengan stay sampai 30 September 2026. Kalau kamu jadi member all alias Accor Life Limitless sekarang, kamu bisa dapetin banyak keuntungan tiap hari. Jadi langsung aja follow sosial media @PullmanBali, sekali lagi @PullmanBali.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

party at No Limitation at All, live on Rocking Life Jakarta, Bali, and Bandung. With me, One MC and DJ Dimas Akira. And right now, it's time for the first dance scene update. Kalau kalian pikir ya, drama terbesar di Monaco yang kemarin itu cuma lintasan Formula One, tunggu dulu, karena akhir pekan kemarin, justru yang bikin heboh itu bukan pembalap, tapi si rapper yang namanya Travis Scott dan DJ John Summit. Jadi ceritanya tuh, menurut berbagai laporan yang beredar, si Travis Scott ini disebut datang beberapa jam lebih telat dari jadwal yang harusnya tampil di Lilies Club Monaco. Nah, masalahnya saat Travis tiba, John Summit ini masih lagi nge-DJ dan setnya tuh masih berlangsung di depan penonton. Nah, beberapa saksi bahkan mengklaim kalau tim Travis Scott mengambil alih area DJ booth supaya Travis bisa langsung mulai perform. Alhasil, akibatnya penampilan John Summit disebut harus dihentikan secara mendadak. Yang bikin situasi itu makin panas itu adalah John Summit akhirnya buka suara di media sosial dan dia tuh bilang penghentian set tersebut terjadi karena ada artis lain yang datang terlambat dan meminta panggung secara dikosongkan. Nah, meski nggak secara langsung menyebut nama Travis Scott, banyak netizen langsung menghubungkan pernyataan itu dengan insiden yang lagi viral. Nah, komunitas musik elektronik pun langsung terbelah nih ya. Banyak yang membela John Summit karena merasa setiap artis itu punya kesempatannya lah, harus tetap menghormati satu sama lain dan menghormati jadwal performer gitu. Dan yang lain juga ada yang dukung Travis. Nah, sampai sekarang si Travis maupun timnya belum memberikan pernyataan resmi terkait tuduhan tersebut. Jadi ya, ini sih makanya ya, jangan ngaret guys ya, gak boleh ngaret. Harus respect satu sama lain. Tidak boleh dong kamu seperti

live on the Rockin' Life Jakarta Bagian Bandung with me one MC Andy jadi Mas Akira. And right now it's time for the second dancing update. Nah dulu tuh orang tuh datang ke klub tuh buat satu hal ya, yaitu party. Lampu remang-remang, DJ booth, minuman di tangan, dan musik yang bikin semua orang tuh lupa sama waktu dan ngedance-ngedance. Tapi di tahun 2026 ya, ada sesuatu yang menarik terjadi. Menjelang Piala Dunia yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, dan banyak banget di tempat-tempat yang lainnya juga, banyak klub di nightlife itu, banyak klub di Inggris justru berubah fungsi menjadi tempat nonton bola, guys, bukan tempat nge-club party. Mulai dari Ministry of Sound London, di Soyo, Village Underground, sampai festival musik gede-gede seperti TRNSMT, ya, Transmit, di Glasgow, itu semuanya memasang layar raksasa dan menggelar Nobar World Cup yang keren sih sebelum pestanya dimulai. Dan yang unik juga konsepnya itu bukan menggantikan clubbing, tapi menggabungkannya gitu. Jadi orang datang pakai jersey tim nasional, nonton pertandingan bareng ribuan orang, terus habis itu langsung party gitu, langsung selebrasi gitu. Fenomena ini tuh menunjukkan kalau nightlife sekarang itu udah jauh lebih fleksibel ya dibandingkan dulu. Jadi klub bukan cuma sekedar tempat untuk berdansa, tapi mereka tuh berubah menjadi ruang berkumpul bagi komunitas dengan minat-minat yang berbeda-beda. Jadi hari ini bisa jadi venue

besok bisa jadi tempat nonton bola gitu. Malamnya berubah lagi, berubah jadi dance floor. Mungkin itu kenapa ya industri nightlife masih terus bertahan di tengah perubahan zaman. Karena mereka tuh sadar satu hal, yang dicari orang tuh sebenarnya bukan hanya musik atau sepak bola atau yang lainnya atau berdansa, tapi pengalaman menikmati momen besar bersama-sama.

sound, science collide. Sound, science.

TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

di hari Sabtu kamu ini. Gimana kabar kamu Rockstar? Semoga kamu dengan keadaan baik, sehat, dan yang pasti bahagia ya Rockstar ya. Hari Sabtu gini paling enak memang ya, kalau kita bangunnya agak siang begitu kan ya. Atau mungkin Anda sedang merasakan jalan-jalan gitu ya di hari libur ini. Nah Rockstar, gimana nih apapun kegiatan kamu di hari Sabtu yang cerah ini, semoga harinya berjalan lancar ya. Dan ngomongin soal musim liburan ya Rockstar ya, banyak banget nih yang mulai merencanakan quality time bareng keluarga, pasangan, atau mungkin bareng sahabat terdekat kamu ya Rockstar ya. Dan kebetulan banget nih, Bali adalah menjadi salah satu destinasi yang paling sering dikunjungi kalau sedang liburan. Tapi kalau kamu yang asli Bali juga boleh untuk liburan, masa gak boleh sih? Dan pas banget ya Rockstar ya, kebetulan banget Akur Hotel Escapsel ini dari Pullman Bali Legian Beach yang ada di Jalan Melasti nomor 1 Legian Kute, itu sekarang kamu bisa menikmati staycation yang lebih hemat tapi tetap dengan akses premium yang ada di pinggir pantai. Dan ini tuh juga dekat ya dari mana-mana dan pelayanannya mewah khas dari Pullman Bali Legian Beach. Dan Rockstar, jangan lupa juga ya, Anda bisa mendapatkan diskon sampai 25% untuk liburan kamu dengan berbagai extra benefit dari Accor Life Limitless Member. Untuk periode bookingnya cepat-cepat nih Rockstar, karena ini gak sebentar karena ini tinggal sampai 31 Juli 2026 saja, dengan periode stay sampai 30 September 2026. Jadi Rockstar, untuk menjadi member dari Accor Limitless ini sekarang dapatkan banyak keuntungan setiap harinya. Untuk info lebih lengkapnya, kamu jangan lupa cek dan follow sosial media mereka ya di @pullmanbali. Sekali lagi untuk sosial media mereka di @pullmanbali.

7.8 FM, this is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Halo Rockstar, selamat pagi. Masih nih dengan Aurel Maharani di sini di pagi hari kamu, di hari Sabtu yang cerah ini, Rockstar. Ya Rockstar, di pagi hari yang indah ini, apakah kamu sudah makan? Karena pagi-pagi gak enak gitu ya kalau belum ngomongin makanan yang enak. Dan makanan itu emang selalu berhasil deh bikin ikut perutnya apa ya, ikut kelaparan, ikut bunyi. Tapi Rockstar, buat kamu yang pencinta makanan, yang suka makan-makan nih, pas banget nih ada kabar yang seru. Apalagi buat kamu yang pencinta burger, karena yang satu ini ada promo spesial nih dari Burger Week Area Duta Bali yang ada di Jalan Kartika Plaza Kuta. Nah Rockstar, Area Duta Bali secara spesial nih memberikan penawaran seru di liburan sekolah dengan Burger Week. Tepat banget nih buat kamu menikmati bersama teman, pasangan maupun keluarga kamu dengan pilihan 5 burger andalan mereka. Mulai dari Safe Smoke Brisket Burger, lalu ada Buffalo Chicken Burger, ada Double Trouble Burger, ada Truffle Burger, dan yang terakhir ada Wagyu Smash Burger. Nah, kamu bisa dapetin atau menikmati pilihan burger spesial dari mereka cukup dengan membayar Rp150.000 plus-plus per orangnya. Ditambah lagi, kamu bisa nih melihat sunset dan ocean view dari ketinggian Kuta. Wow, keren banget ya Rockstar ya. Udah gak sabar gak sih? Dan buat kamu yang penasaran, di mana sih tepatnya Burger Week ini? Ini tuh tersedia di Sagara Puru mereka dari tanggal 14 sampai 28 Juni 2026, mulai dari jam 11 siang sampai jam 9 malam. Jadi tunggu apa lagi Rockstar? Ayo cus, cari info lengkapnya dan segera reservasi ya dengan chat WhatsApp mereka. Nomornya ada di 0811 3960 8623. Dan jangan lupa untuk follow sosial media mereka di @areduta.bali. Sekali lagi, sosial media mereka di @areduta.bali.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: Desktop

0: And we're gonna let it burn.
1: 87.8 FM, this is the Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Halo Rockstar, pagi hari ini masih ditemani dengan saya, Aurul Maharani. Semoga kamu keadaannya di pagi hari yang cerah ini masih dengan keadaan baik, sehat, dan yang pasti bahagia ya Rockstar ya. Nah, siapa nih yang lagi pengen liburan nih Rockstar? Soalnya pasti kita tuh sudah penat ya dengan rutinitas kemarin gitu, dan rasanya pengen deh enak santai di tepi pantai gitu. Menikmati suasana yang tenang, dan jujur aja ya Rockstar ya, kalau ngomongin soal liburan gitu ya, Bali itu memang paling pas dan gak pernah gagal kalau soal pantainya. Nah, pas banget nih Rockstar buat kamu yang sudah ada kepikiran untuk ingin menikmati Bali dengan pantainya yang indah. Cus langsung aja, karena ada penawaran spesial nih dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, yang dimana ada Unlock Luxury, yang dimana di sini mereka menawarkan penawaran spesial untuk kamu menikmati resort terbaik di tepi pantai Nusa Dua dengan menggabungkan sentuhan Friends of the Fifth dengan keramahan dan kehangatan khas Bali. Mulai dari pengalaman kuliner, spa yang relaxing, sampai kamar dan suite yang membanjakan liburan kamu. Nah, Rockstar dapatkan potongan harga sampai 25% untuk menginap minimal 2 malam dan maksimal 10 malam dengan periode pemesanan sampai 30 Juni dan menginap sampai 30 September 2026. Ditambah lagi ada banyak penawaran spesial untuk member Al Accor Life Limitless. Dan untuk menikmati penawaran spesial ini ya Rockstar ya, kamu bisa langsung cek info lengkapnya di sofitel.com, dan jangan lupa untuk selalu follow sosial media mereka di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi untuk sosial medianya ada di @sofitelbalinusa2.